Anyinega, anyinega nye, anyinega. Anyinega, bitigi tigi nyumiga ni betu juru dawa. Anyinega, ni betu juru da. Bitigi tigi nyumiga ni betu juru dawa. Anyinega, hamadi yinega. Bitigi tigi nyumiga ni betu juru dawa.